0: shower itu umbar mari sini buat asam dari hari dia aku ada awak sekarang.
1: No.
0: Kita jadi zaman lain. Saya tahu mungkin orang bayam kerap berkata kali bah. Macam gue nanti mesti saya kaki saya buat
2: orang
0: kaki saya kerja terus tidak kemas. Kau
2: kerja
0: dia kerja kerja dia bah. Jadi saya ada semua macam semua lain ini resu lain ini kerja kerja kerja aku ini kan semua kata lupa kau ini. Bah dari dia ini kemas tak kaki ini buat apa ini?
2: Miskin.
0: Bagaimana anak?
2: To gaskiya alhamdulillah ma almiskin wannan duk wanda Allah ya masa arzikin yaya 17 lalle yana da dangi da yawa yana da kuma amine a unguwa yana duk za ko ma na ban su ka iya ba su kula da su ka je makarantar kowa kafin ranar da zai jarbar ka fada ba malamin sa ga dana kaza da Allah in an gama ka rike min shi ka tabbatar da ya kawo an kawo shi gida in kuma suna da yayi a turo su amma dan nayi dole ne damuwar akan yaya ina son dan dadin minti dai magana da malam Adoyi inda gwamnati muna ba gwamnati shawara ta hada kai domin kungiya a matakin ja
1: MSS ba
2: MSS
1: gaskiya
2: bayan waɗannan matsaloli akwai matsaloli da yawa dake tattare da harkokin dalibai wannan saukar karatun alqur'anin da ake a makarantun da suka dabbaka a baya an ga tasirin
1: ba butuna
2: gwamnati irin wannan lokacin da ma kodi yaushe ta hada kai da MSS a tabbatar da ana organize branches din mu na makarantu suna sauka ko da so dai ne a wata ko so dai a sati gwamnatin ta haka ba ma musibin dalibai ba waɗannan musibu da ke damun ja gaba daya kana da dalibai sun fi 100,000 a Kano in duk daliban nan ka ce ma 50,000 duk sati sai sun yi sauka alqur'ani yaran da basu kai matakin doka ko kuma hukunci na shari'a a kansu ba su daga hannu su ce Allah ya ka zaman lafiya a Kano Allah ya gyara tarbiya na yi imanin Allah bai karbi tamu ba tasu waɗannan yaran Allah zai karba dan haka ni ina gani a kalluwan nan a hada kai da ita wannan kungiya matakin jiha dan farfado da wannan dan mu samu wato mafita ga waɗannan musibu da ke damun mu a wannan fadin jihar Kano satar yara kwacen waya kashe kashe fadin daba duk waɗannan su ne musibun da ke damun al'umma Allah ya shirya
1: akwai wani abu da yayi magana dazu a assembly din nan da mun san ni dai na sa lokacin da professor muna da abubuwa da muke yi assembly activities akwai moral talk da muke akwai student talk a lokacin za a dauko wani mawdu'i din shafi tarbiya ko kuma halin zamantakewa ba malamai dama a bashi minti 20 ko 10 ya zo ya gabatar a assembly yana tasiri kuma zai koya yara dabi'a ta iya magana a cikin al'umma wanda zai sa bashi gogewa da inda yaje zai iya magana a cikin al'umma
3: na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam
0: manura gurgujere biyu na gano ka ta tafi shawara zan ba iyaye manura su ma kan su ba gwamnati kare da wannan kungiya ba su ma iyaye sun hada kai da wannan kungiya da fatan za ku dace da
1: ga to Allah Allah ya saka da ni
3: shawara sanin
1: to Allah Allah
3: mara gaci mun dauko bayanai ga lokaci yana hararin bari mu fara da mala dokasin sai inda kudi 30 da